0: untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan atau BPN.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
0: Ya, ada. Saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Mulai pencairannya kapan, Gus? Kuartal ketiga ini?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
2: 20 Juli ya, Bu?
3: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininger Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
3: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini menargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 100 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B Bidang Pemerintahan saksi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pare, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik?
13: Ya.
14: Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
14: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Ya.
14: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan apa? dari kandangnya itu kebak mas gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
15: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
13: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
12: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
16: Harga segitu masih stabil mas, yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
15: Okay. Dua tikaan ya tadi ya?
16: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya, nggak mahal-mahal juga, nggak.
12: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
17: Laporan khusus.
18: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
18: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
19: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
20: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
19: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
1: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
19: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senti Hilamsyah.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
22: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan mendengar gol, gol, gol, gol, gol!
23: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuhnya oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
24: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
23: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
24: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
23: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan, lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Baik, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, sejian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Dan satu informasi terkini pendengar akan kita ikuti bersama rekan kami Igo Irianan yang saat ini berada di Pantai Ngurbloat, Kabupaten Maluku Tenggara. Ada apa di sana pendengar? Kita sama-sama ikuti laporan pandangan mata bersama rekan kami Igo Irianan.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Lain di studio.
0: Iya, halo rekan Igo, silakan dengan informasinya.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada dan juga rekan Helen di studio Pro 1 RRI Tual, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Pantai Ngurbloat, destinasi wisata unggulan Kabupaten Maluku Tenggara, di mana hari ini ada kedatangan kapal pesiar yang bernama MV Heritage Adventurer, membawa 121 tamu, para pesiar, para pelancong yang datang dari berbagai negara, diantaranya California, Amerika Serikat, Ukraina, kemudian Australia, Finlandia, dan beberapa negara Eropa lainnya. Mereka hadir di sini sejak pagi tadi dari pukul 8 waktu Indonesia Timur dan sudah mengikuti rangkaian acara seremoni di sini yang dihadirkan di tempat ini. Mereka juga menikmati makanan lokal dari makanan tradisional KAI, kemudian menikmati pantai dan juga berbelanja di beberapa stand UMKM yang ada di sini. Kemudian para tamu ini akan juga nantinya akan melanjutkan perjalanan untuk snorkeling dan swimming di Pantai Adrenan sebelum nantinya mereka akan berangkat pukul 17.00 waktu Indonesia Timur menuju ke Australia atau pelabuhan terakhir mereka melakukan pelayaran ini. Untuk itu, Ellen di studio pendengar saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tamu. Sorry, can I take your time? Live interview from the national radio. If you don't mind, we would like to having short conversation. Oh yeah, okay. Okay. If you don't mind, I would like to have some any conversation with the listener of the national radio. If you don't mind. Okay. Yeah. Okay. Sorry, what's your name?
3: Larry.
2: Where are you coming from?
3: Arizona.
2: Arizona is in the United States.
3: United States.
2: Okay. It is your very first time to be here?
3: It is. It's a beautiful, beautiful place.
2: How is your impression?
3: I think the people are wonderful. They're friendly. They're welcoming, and the place is just perfect. The ocean, the beach, the plants. The whole atmosphere is just magnificent.
2: Thank you so much for the impression. Baik, Ellen dan pendengar di mana saja Anda berada, saya baru saja dengan salah satu tamu yang datang dari Arizona, salah satu wilayah di Amerika Serikat, dan mengatakan ini pertama kalinya hadir di Pulau Kei. Sangat menikmati sekali pantai yang indah, kemudian orang-orang yang ramah, dan semua hal yang indah dijumpai di Pantai Ngurbloat ini sendiri. Sesuai agenda, mereka juga akan meninggalkan tempat ini di jam 11 nanti dan akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Adrenan, masih berada di wilayah Kepulauan Kei, dan akan mengikuti swimming dan juga snorkeling di sana, dan kemudian mereka akan berangkat ke titik akhir mereka di Australia, tepatnya di kota Darwin. Dapat kami laporkan dari Pantai Ngurbloat, saya kembali ke studio.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, itu tadi laporan pandangan mata bersama rekan-rekan

menjadi beberapa stand di Ngurbloat menikmati makanan khas daerah kita juga dan berbelanja. Ada banyak sekali UMKM yang berjualan di sana dan tentunya mereka mengapresiasi dan senang tiba di Kepulauan Kei dengan menikmati indahnya pantai Ngurbloat. Dan sesuai dengan laporan rekan Nigo tadi bahwa dari pantai Ngurbloat para wisatawan akan menuju ke pantai Adrenan untuk melakukan swimming juga snorkeling di sana. Wow, luar biasa ya. Dan nantinya pada pukul 17.00 akan meninggalkan daratan Kepulauan Kei menuju ke titik terakhir yaitu Darwin, Australia. Ya, semoga apa ya, dengan kedatangan para wisatawan ini bisa kembali menghidupkan pariwisata di daerah kita pastinya. Dan iya, semoga dengan kehadiran mereka, para wisatawan ini bisa menceritakan indahnya pantai Ngurbloat, indahnya Kepulauan Kei, dan bisa menarik lagi kapal-kapal dari mancanegara yang mampir di daerah kita. Baik pendengar, menit ke-45 sudah bergeser dari jam 10 pagi ini. Kami masih hadir temani Anda dengan beberapa lagu pilihan pop Indonesia. Temani aktivitas Anda yang masih saja beraktivitas dari pagi walaupun weekend, tetapi waktunya tidak habis begitu saja, dimanfaatkan dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat pastinya.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di siang ini saya tertelantar kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio yaitu operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda semua di siang ini? Moga-moga kita semua sehat walafiat sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di siang ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami tentunya akan menyajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Dan informasi yang kami dapatkan dari laman rri.co.id dan antara untuk Anda di kesempatan siang ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Selamat siang pendengar, satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, Menkop sekitar 30 ribu koperasi di Merah Putih telah terbentuk. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sekitar 30 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah terbentuk dan pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai sekitar 40 unit paling lambat hingga akhir tahun. Ia mengatakan KDMP yang telah siap direncanakan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus. Menurut Menko, peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini menjadi momentum dimulainya gerakan koperasi yang diperkuat melalui koperasi-koperasi yang telah eksis maupun KDMP yang saat ini memasuki tahap operasional. Ferry mengatakan puncak peringatan Hari Koperasi Nasional akan digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 12 Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 20 ribu peserta dan direncanakan juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan setelah KDMP mulai beroperasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah akan mendorong koperasi memperkuat sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan. Program KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dijalankan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang menargetkan percepatan pembentukan melalui pendidikan, pengembangan dan revitalisasi 80 ribu koperasi secara bertahap di seluruh Indonesia. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memfokuskan penyelesaian sekitar 40 ribu KDMP pada tahun ini agar dapat mulai beroperasi secepatnya pada Oktober 2026. Setelah tahap tersebut berjalan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan menuju target nasional sebanyak 80 ribu KDMP. Koperasi tersebut dirancang mengelola berbagai unit usaha sesuai kebutuhan masyarakat, antara lain pergudangan, layanan pembiayaan, klinik, apotek, hingga dukungan logistik guna memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. Melalui pengembangan KDMP, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Kami hadirkan Wil Ban-Banan untuk Anda. Kami akan sajikan informasi tentang budaya, tradisi, dan objek wisata yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk Anda di acara Wil Ban-Banan pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wilman Badan. Satu informasi ini tentang budaya dan tradisi. Maluku Utara dikenal sebagai pusat rempah dunia dan episentrum Kesultanan Maluku Kirahang, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Budayanya berakar dari sejarah maritim seperti tradisi sasing, larangan adat menjaga kelestarian laut, dan festival Legugam. Sementara pariwisatanya didominasi wisata bahari, vulkanik, dan peninggalan sejarah kolonial. Budaya dan tradisi Maluku Kirahang, wilayah empat kesultanan Islam yang memiliki pengaruh kuat pada tata krama, bahasa, dan sistem adat setempat. Sementara itu, festival Legugam, pesta rakyat tahunan di Ternate untuk merayakan budaya kesultanan dan menyatukan berbagai suku di wilayah tersebut. Tradisi sasi, kearifan lokal warisan leluhur yang mengatur pelestarian sumber daya alam, baik di laut maupun di darat, dengan periode panen tertentu. Sementara itu, tradisi tarita tradisional, ya, pendengar, dikenal dengan tari perang Cakalele dan tari Soya-Soya yang energik serta ritual magis bambu gilang serta kuliner khas. Ya, pendengar, makanan produk dan pokok seperti nasi lapola dan gohu ikan, sashimi khas Ternate yang disajikan mentah dengan lumuran bumbu. Sementara itu, wisata unggulan di Maluku Utara, di Ternate, pusat sejarah dan titik awal penjelajahan dengan lanskap Gunung Gamalamang, serta wisata sejarah peninggalan bangsa Eropa seperti Banteng Toluko, Banteng Oranye, dan Banteng Kalamatang. Sementara itu, Pantai Sulamadahang. Pantai ini terkenal dengan air lautnya yang sangat jernih sehingga perahu yang mengapung terlihat melayang, dan Danau Toliring. Objek wisata alam berupa danau kembar besar dan kecil dengan air berwarna hijau gelap yang dikelilingi tebing tinggi di kaki Gunung Gamalama. Sementara itu, di Pulau Tidore menawarkan wisata sejarah seperti Kedaton Kesultanan Tidore, wisata pantai di Pantai Kobong, dan panorama menawan dari puncak Gunung Kiamatubu. Sementara itu, di Pulau Morotai, sungai bagi penyelam dan penggemar wisata sejarah Perang Dunia II dengan lokasi ikonik seperti Pulau Dodola dan Air Kaca.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Budaya Fengnanan. Budaya Fengnanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fengnanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik, budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Selamat siang pendengar, masih di acara Wilban Badan. Satu informasi ini kami sajikan ke ruang dengar Anda, potensi wisata dan tradisi masyarakat di Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara yang didominasi oleh pesona kepulauan

Memiliki potensi wisata alam berkelas dunia serta tatanan tradisi masyarakat yang sangat kuat dan dihormati hingga kini. Potensi wisata unggulan yang pertama adalah Pantai Ngorbloat atau Pasir Panjang. Terletak di desa Ngilngof, pantai ini dinobatkan memiliki pasir putih terhalus di Asia Tenggara, menyerupai tekstur tepung atau bedak. Dan yang kedua adalah Pantai Ngorotafur. Hamparan pasir putih sepanjang 2 km yang menjorok membelah laut tanpa kepulauan. Tempat ini juga menjadi jalur migrasi penyu belimbing dan burung pelikan dari Australia. Yang ketiga adalah Goa Hawang, destinasi wisata alam di Ohoi atau Desa Letfuan, berupa kolam air tawar super jernih di dalam goa yang dikelilingi stalaktit dan stalagmit. Iya, dan Pulau Bair sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Maluku karena memiliki labirin batuan karang eksotis yang mengelilingi air laut berwarna hijau toska jernih, dan desa wisata Soenrand, destinasi unggulan yang menawarkan air terjun setinggi 15 meter serta daya tarik wisata pengamatan burung kelas dunia. Sementara itu, tradisi dan kearifan lokal masyarakat, pendengar, hukum larful ngabal, hukum adat fundamental suku Keng yang membuat nilai pidana, keluarga, dan properti terdiri dari asas utama seperti nef-nef, hanilit, dan hawiar bawirin. Hukum ini sukses menyatukan keragaman agama masyarakat lokal.

Iya, sementara itu Festival Pesona Metike, tradisi tahunan berskala nasional. Saat ini laut surut sebagai sangat jauh atau meti hingga ratusan meter. Warga dan wisatawan turun ke laut lepas untuk menangkap ikan secara massal menggunakan tali janur kuning dan tradisi hawear. Tradisi hawear atau sasi, simbol pelarangan berupa sasi atau daun kelapa yang disilangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut maupun darat dari eksploitasi berlebih dalam jangka waktu tertentu. Dan berikutnya adalah tradisi tabob, kearifan lokal maritim di pesisir kecil barat yang kini direvitalisasi menjadi ekowisata berbasis edukasi guna melindungi satwa endemik penyu belimbing atau tabob.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Programa Satu Radio Republik Indonesia tua pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda, cara Wilban Banan, dan saatnya kami hadirkan Dinamika Olahraga Programa 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
3: Sangat seru, Bang.
4: Oke, next.
3: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
4: Itu artinya pertandingan tadi. Awal,
3: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Tadi on bola sudah kau tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
0: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil

0: media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
1: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
0: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
2: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
0: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pluliteloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Stor mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Stor akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Stor diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing.
3: Pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
2: Dengan hasil ini, final Wimbledon
1: 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala Pelatih Timnas Indonesia John Hart Pan mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasya Fi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasya Fi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar, demikian dinamika olahraga program A3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 Era Ritual. Kami juga akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875. Jika Anda yang ingin bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menjalani segala aktivitas kita di siang ini.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Gita Hiubi, Buang Mantan Cari Yang Baru, Ika Tanyakan Pada Bulan, dan Ina R. Sudiana, Bertaruh Rindu, Lesti, Insan Biasa. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini. Jika Anda yang ingin berpartisipasi dan ingin untuk dihibur dengan lagu-lagu dangdut, Anda tinggal ya kontak kami di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin memilih lagu-lagu yang sudah kami sebutkan tadi untuk Anda di kesempatan siang ini di Prodangdut, iya, jangan lupa passwordnya. Passwordnya Dangdut adalah kita. Iya, selamat siang bagi pendengar yang baru saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda di sana? Selamat siang untuk Anda dan keluarga tercinta Anda yang ada di Ohoy-Ohoy di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar Selatan sana yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut. Ya, kami buka line telepon di 0813-549-5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: kak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.
1: Selamat sore pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, dan satu informasi yang kami kutip dari Jakarta Antara, transformasi Jakarta tak cukup andalkan pembangunan fisik. Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru atau Katar, Sugianto mengatakan percepatan transformasi Provinsi DKI Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik dan harus diikuti pembangunan lainnya. Konsep Jakarta sebagai kota global, kata dia, telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Aturan tersebut menetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global yang diperkuat dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045. Posisi Jakarta saat ini masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global. Karena itu diperlukan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar target masuk 50 besar dunia dapat tercapai. Sugianto mengatakan salah satu indikator penting adalah pencapaian target layanan air bersih 100% yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025-2029. Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengolahan sampah berbasis energi, dan transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menegaskan persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta Chiko Hakim mengatakan pembangunan Jakarta sebagai kota global harus dimulai dari penguatan kualitas SDM. Untuk itu, Pemprov DKI menjadikan peningkatan akses pendidikan sebagai prioritas melalui perluasan penerimaan manfaat Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, hingga program beasiswa. Ia menambahkan transformasi Jakarta menuju kota global terus menjadi agenda pemerintah daerah melalui penguatan kerjasama internasional, pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan daya saing kota di berbagai sektor. Sementara itu, Direktur Utama PT PAM Jaya, Arif Nasrudin, menjelaskan ketersediaan air bersih bagi warga juga bagian Jakarta menuju kota global. PAM Jaya telah melayani cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga mencapai 82%. Capaian itu setara sekitar 1,2 juta sambungan rumah atau hampir 9 juta penduduk yang telah menikmati layanan air bersih. Menurut Arif, peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari percepatan proses perizinan hingga penguatan regulasi yang mempercepat pembangunan jaringan perpipaan. Arif optimis kolaborasi tersebut akan mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh warga Jakarta.

BKP sesuaikan persyaratan material pindah rumah untuk perluas keterlibatan UMKM. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan pemerintah menyesuaikan persyaratan material dalam program pindah rumah. Menurutnya langkah tersebut dilakukan agar lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat beradaptasi. Menteri PKP ini menjelaskan penyesuaian persyaratan tersebut tetap dilakukan sesuai tata kelola dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya kebijakan tersebut telah dikoordinasikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Ara menilai penyesuaian tersebut mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah pada sektor perumahan yang menyebut program gentengisasi juga akan dilaksanakan secara masif melalui bidang rumah di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan Kementerian PKP menjalankan seluruh program berdasarkan visi Presiden dengan tata kelola yang baik. Marwar menambahkan pelaksanaan program juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar perjalanan secara optimal. Selain itu, Marwar mengungkapkan pihaknya juga akan menyiapkan nota kesepahaman bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik. Menurutnya hal tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan program. Ia menambahkan kerjasama itu juga akan didukung pembentukan struktur pelaksanaan yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri. Langkah tersebut diharapkan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjalankan program BSPS secara nasional.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat sore pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di sore ini. DPRD dan PMK Bekasi usulkan 4 sekolah baru ke Pemprov Jabar. Kabupaten Bekasi, Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi bersama dengan PMK Bekasi mengusulkan 4 sekolah baru kepada Pemprov Jabar. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut masyarakat yang menginginkan keberadaan sekolah di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi, Bobby Agus Ramdan, mengatakan 4 unit sekolah baru ditargetkan rampung bertahap, yang pekerjaannya akan dilakukan pada tahun 2026 dan 2027 mendatang. Ia mengatakan untuk tahun 2026, 2 unit sekolah baru telah terrealisasi. Sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 2 Cikarang

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Selamat sore pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami menghibur Anda dengan lagu-lagu si kami untuk saudara kita umat Kristiani dan khususnya umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Iya, kami menghibur Anda pendengar dengan lagu-lagu Sekami dan khususnya bagi umat Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga Anda terhibur dengan lagu-lagu Sekami yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu Sekami atau Serikat Kepausan Anak-anak Misioner bagi umat Katolik adalah lagu-lagu rohani anak yang bersifat gembira, penuh gerak dan berjiwa misioner. Lagu-lagu ini dirancang khusus agar anak-anak dapat memuji Tuhan dengan cara yang menyenangkan, sekaligus menanamkan semangat berbagai iman sejak dini. Ya, karena lagu-lagu rohani ini juga mudah diingat ya untuk anak-anak usia dini karena liriknya sederhana, pendek dan menggunakan kata-kata yang akrab dengan dunia anak, juga pesan misioner bahwa liriknya mengajak anak untuk menjadi saksi Kristus, mencintai sesama dan berani berbagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih terus bersama kami di program Masa 1 RR Ritual akhir pekan Sabtu di tanggal 11 Juli tahun 2026. Di lintas tual sore hingga malam hari nanti perengar, saya Iksan Aryando, juga operator studio ada Samsudin Ohoirat, juga operator pemancar, mana-mana Anda perengar. Anda masih mendengarkan siaran di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital, program Masa 1 RRI Ritual. Ya, salam sehat, salam berakhir pekan untuk Anda yang di saat ini yang sedang menikmati suasana sore bersama keluarga. Sukacita bahagia selalu yang merayakan ulang tahun atau yang menikmati kebersamaan bersama pasangan, bersama keluarga kecil Anda. Sajian musik dan informasi akan kami ketengahkan ke ruang dekat Anda.

Ya, selamat sore untuk semuanya. Apa kabar buat Anda yang di saat ini yang masih semangat berkarya di akhir pekan? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap selalu fit, tenaga kesehatannya juga fit. Terlebih bagi saudara yang tengah melakukan aktivitas di laut sana, hati-hati dalam melaut, hati-hati dalam berlayar. Selama sampai tempat tujuan, saudara, tetap selalu mempertimbangkan kondisi alam. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar kehendak kita terjadi. Ya, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah Pemda untuk melakukan efisiensi anggaran agar dapat membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Tito mengatakan pemerintah akan turun tangan membantu pemerintah daerah yang sulit membayar P3K asalkan Pemda telah melakukan efisiensi anggaran dan memang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas. Menurut mantan Kapolri itu, banyak kepala daerah terutama yang baru menjabat belum memahami secara perinci kondisi keuangan daerah. Akibatnya mereka hanya menerima laporan dari jajaran di bawahnya tanpa mengecek langsung apakah masih terdapat pos anggaran yang dapat dihemat. Oleh karena itu, Kemendagri meminta seluruh daerah mengutamakan efisiensi belanja sebelum menyatakan tidak mampu membayar gaji P3K. Tito mengatakan Kemendagri akan menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk memverifikasi kondisi keuangan daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji P3K.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Iya, selamat sore semuanya. Juga buat Anda yang harus kembali pulang ke rumah setelah menikmati liburan di tempat wisata, hati-hati dalam perjalanan. Selamat sampai tempat tujuan. Saudara, ya, pemerintah Provinsi Maluku menjadikan Kota Ambon sebagai daerah percontohan dalam upaya mempercepat eliminasi kusta sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan dan penghapusan stigma terhadap penyintas penyakit tersebut. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat dalam keterangan yang diterima di Ambon pada hari Jumat kemarin mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah Provinsi Maluku setelah mengikuti Konferensi Nasional Kusta tahun 2026 bertema Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia Kolaborasi Global yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. Dua, perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. Ketiga, memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. Keempat, mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang husu dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan, Angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: saya Yosi.
1: Hai teman-teman, saya Yosi.
0: Mau giginya sehat? Ayo, rajinlah menggosok gigi 3 kali sehari, yaitu setelah makan pagi, makan siang, dan sebelum tidur malam.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, informasi Polda Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku meluncurkan program siaga lawan kejahatan keuangan Salawaku guna memperkuat pencegahan kejahatan keuangan digital di wilayah Maluku. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yano Tamah di Ambon pada hari Rabu lalu tanggal 8 Juli mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat dalam menghadapi berbagai modus kejahatan

keuangan digital seperti penipuan transaksi keuangan atau scam, investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, hingga pencurian data pribadi. Perkembangan teknologi digital telah mempermudah aktivitas masyarakat namun juga memunculkan berbagai modus kejahatan keuangan. Dikatakannya, menurut Peter, investasi bodong, pinjaman dari daring ilegal, phishing, social engineering,

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Credit Union Ain Hof Ain Langgur memilih fokus pada salah satu program, yakni mengembangkan satu usaha per satu desa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 11 Juli tahun 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya.

0: Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
1: Guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara resmi meluncurkan aplikasi MTH Smart sebagai bagian dari transformasi digital layanan pendidikan. Peluncuran aplikasi MTH Smart ditandai dengan penandatanganan surat edaran penggunaan aplikasi oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun dalam acara launching yang digelar Dinas Pendidikan di Aula Kantor Bupati Jumat kemarin. Aplikasi tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Maluku Tenggara. Bupati Taher mengatakan MTH Smart menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
2: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTH Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur dan Kecamatan Utara Barat secara resmi diberlakukan. Selama ini mengurus surat-surat kenaikan pangkat dan segala macam itu kesulitan, maka hari ini terjawab.
1: Implementasi aplikasi tersebut akan mempermudah akses layanan bagi para guru, terutama yang bertugas di wilayah terpencil. Kehadiran MTH Smart menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi tenaga pendidik dalam mengurus administrasi kepegawaian. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bindra Oda Arif Hanubun mengatakan, MTH Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pendidikan dalam satu aplikasi. Melalui platform tersebut, guru dan tenaga kependidikan dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah dan cepat.
3: MTH Smart adalah langkah nyata transformasi digital layanan kepegawaian bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui aplikasi ini, seluruh proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
1: Aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur layanan mulai dari pengajuan perizinan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengelolaan bahan ajar, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja. Seluruh layanan tersebut diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat diakses secara digital. MTH Smart juga dilengkapi dengan fitur absensi digital berbasis QR Code yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara akurat dan real-time. Selain itu, tersedia arsip digital dokumen kepegawaian yang tersimpan secara aman dan terorganisir. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap kehadiran MTH Smart dapat mempercepat transformasi digital sektor pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Inovasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Mobil perpustakaan keliling masih menjadi salah satu layanan literasi yang dijalankan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual. Program tersebut menjangkau sekolah maupun desa di berbagai wilayah. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi Abugis, mengatakan layanan tersebut telah berjalan sejak kepemimpinan kepala dinas sebelumnya. Menurutnya, mobil perpustakaan keliling tetap dioperasikan sesuai jadwal dan bekerja sama dengan sekolah maupun pemerintah desa.
4: Kita di Kota Tual, selain kegiatan read aloud atau baca nyaring ini, kita juga melakukan kegiatan misalnya lewat mobil perpustakaan, ya kita mobile di seluruh wilayah Kota Tual. Kan Kota Tual sebenarnya tidak terlalu besar ya, dari Taar sampai di Tamedan, kemudian Uitai. Oleh kepala dinas lama itu sudah dilakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya mereka bikin pojok baca, kemudian kegiatan-kegiatan baca di sekolah-sekolah atau pesantren. Di sini kan ada beberapa pesantren.
0: Keberadaan layanan keliling memberikan kemudahan masyarakat memperoleh bahan bacaan. Program ini juga melengkapi berbagai kegiatan literasi yang telah berjalan. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut. Kehadiran perpustakaan keliling diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Komitmen mendukung gerakan literasi terus ditunjukkan Binar Eksotika Pustaka melalui berbagai kegiatan membaca bagi anak-anak. Organisasi tersebut telah aktif mendampingi masyarakat selama bertahun-tahun. Founder Binar Eksotika Pustaka, Yayo Kabalmai, mengatakan dirinya telah berkecimpung dalam gerakan literasi di Kota Tual selama sekitar 10 tahun. Pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus mendukung berbagai program literasi yang digagas bersama pemerintah maupun komunitas.
5: Selama ini kan gerakan literasi di masyarakat itu kita jalannya ada yang berkelompok, ada yang sendiri-sendiri. Tapi kebijakan baru dari pusat itu ada semacam koordinator. Nah, kebetulan kami sebagai pegiat literasi yang sudah dahulu ada, sudah berproses sekitar 10 tahun di Kota Tual, kami menyambut baik. Jadi kami menghubungkan dengan Dinas Perpustakaan Daerah yang juga memang saat ini gencar-gencar ya. Sudah ada perpustakaan yang gedung perpustakaan yang baru. Tugas kami sebagai pegiat literasi di Kota Tual dari Ikatan Pegiat Literasi Kepulauan K.
0: Menurutnya, kehadirannya sebagai pembaca cerita dalam kegiatan Read Aloud merupakan bagian dari dukungan terhadap Relima. Ia berharap semakin banyak relawan yang ikut terlibat dalam mengembangkan budaya membaca. Kabalmai menilai gerakan literasi membutuhkan keterlibatan semua pihak agar terus berkembang. Kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang gemar membaca. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus mempercepat pelaksanaan program Pangan Aman 2026 setelah capaian daerah meningkat signifikan dari 18,9% menjadi 57,32%. Peningkatan tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk mengejar target penilaian yang masih berlangsung hingga akhir Juli 2026. Perkembangan itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rashid, saat memimpin rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan TKP POM di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu kemarin. Rapat tersebut dihadiri OPD dan instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan aman. Rashid mengatakan hasil penilaian yang dirilis Balai POM di Ambon pada 3 Juli 2026 menunjukkan Maluku Tenggara masih berada di posisi terbawah dengan capaian 18,9%. Namun berbagai langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah berhasil meningkatkan capaian menjadi 57,32% dalam waktu singkat.
6: Sekarang dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah daerah, poin saat ini naik menjadi 57,32%. Kegiatan ini masih berlanjut hingga akhir Juli 2026 dan tahun mendatang. Saya berharap melalui kesempatan ini dukungan dari semua OPD terkait untuk memperhatikan penginputan pada TULS dan RTR sebagaimana target akan berakhir di akhir Juli 2026.
0: Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengawasan pangan di daerah. Meski demikian, capaian yang ada saat ini masih perlu terus ditingkatkan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Rashid meminta seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat agar lebih aktif menjalankan tugas sesuai indikator yang telah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya percepatan penginputan data sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penilaian. Kredit Union Eindhoven Langgur memilih fokus pada salah satu program yakni mengembangkan satu usaha per satu desa. Manajer CUAH Philip Rumlus mengatakan pihaknya dituntut harus menggerakkan sektoril untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka tercetuslah program tersebut.
7: kami dari Credit Union Eindhoven atau yang biasa disingkat CUA. Kebetulan kita juga kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka kami lalu membuat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu baik dari perikanan, pertanian, dan lain, apa yang harus kita dorong.
0: Rublus menambahkan pihaknya mendapatkan manfaat yang baik dari program tersebut, maka bisa disebut sebagai win-win solution bagi semua pihak.
7: Tentu ada manfaat. Tentu kita sektor keuangan itu bisa berjalan, bisa bertumbuh, orang bisa simpan uang, orang bisa minjam, bisa mengembalikan pinjaman kalau dia ada bisnisnya. Bagaimana dia bisa nabung di CU dengan bagus, bagaimana dia mengembalikan pinjaman kalau bisnisnya tidak jalan, tidak ada usaha yang dia bisa untuk menjadi sumber pemasukan, pendapatan bagi dia untuk bagaimana dia menggerakkan itu. Maka akhirnya manfaatnya sudah pasti bahwa sekarang kan kami langsung bertindak, kami CUA sekarang langsung sebagai yang menerima pemasaran, kami langsung yang membantu untuk memasarkan produknya.
0: Rumlus berharap dengan program ini bisa membantu desa mengembangkan potensi yang ada dan memperkuat dukungan kepada pelaku UMKM agar bisa lebih berkembang ke depannya. LPDP dinilai mendukung pembangunan SDM di Polikantual dalam meningkatkan kompetensi tenaga dosen bagi penguatan kapasitas pendidik di kampus negeri tersebut. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Usman Madubun, mengaku pihak LPDP telah banyak membantu Polikantual untuk menyekolahkan beberapa dosen untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang magister dan doktor, dan tidak menutup kemungkinan selain dosen juga bagi ASN TNI Polri dan kalangan umum, sehingga generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan dari jenjang strata 1 mampu melanjutkan studi ke tingkat magister dan doktoral. Selain itu, terdapat beberapa sarjana dari kalangan umum yang sudah menempuh pendidikan di UGM maupun di luar negeri, tepatnya di kota London. Maka respon positif masyarakat di Kepulauan Gay terhadap program pemerintah ini dapat memicu mindset pemuda untuk menyikapi peluang besar dimaksud. Madubun memberikan apresiasi terhadap perhatian Kementerian Keuangan lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dapat membantu masyarakat di Kepulauan Kei, khusus pada pembangunan pendidikan guna mewujudkan kader pemimpin bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia, mendukung prospek pembangunan daerah yang berkelanjutan pada semua bidang demi peningkatan kesejahteraan di daerah ini. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, SD Naskat Yosudarso 2 Dobo melaksanakan MPLS 2026-2027 dengan lancar. Laporan selengkapnya bersama Bosco Korisen.
8: SD Naskat Yosudarso 2 Dobo Kabupaten Kepulauan Aru menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di aula SD Yosudarso 2 Dobo Senin kemarin. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu. Ketua Panitia, Maria Yosefina Karubun, kepada Radio Republik Indonesia mengatakan, MPLS tahun ini mengusung konsep ramah anak dengan menghadirkan berbagai materi yang edukatif dan menyenangkan. Materi yang diberikan meliputi pengenalan guru, tenaga kependidikan, dan tata usaha. Pengenalan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, budaya 5S, yakni senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta 8 dimensi profil lulusan. Berbagai permintaan edukatif juga disiapkan untuk membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi kepada Kolese Yosudarso Dobo Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, para guru, serta seluruh panitia yang telah mendukung sehingga pelaksanaan IPL Asrama Anak dapat berjalan dengan baik dan lancar.
9: Kami sangat mengapresiasi dukungan dari pihak Kolese Sudarso Dobo, Dinas Pendidikan Kepulauan Aru, Kepala Sekolah, para guru, dan seluruh panitia, juga orang tua, sehingga kegiatan MPLS Rama ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
8: Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Direktur Kolese Sudarso Dobo, Tobias Calangembun, menekankan pentingnya peran guru dalam mendampingi peserta didik agar perkembangan secara optimal, baik dalam aspek akademi maupun pembentukan karakter anak. Ia juga memperkenalkan program gerakan cerdas atau GARDAS sebagai salah satu program unggulan yayasan, sekaligus mengajak para orang tua untuk terus membangun kerjasama dengan pihak sekolah demi mendukung kemajuan pendidikan dan perkembangan karakter anak di Kabupaten Kepulauan Aru. Melalui pelaksanaan MPLS Rama Anak ini, SD Naskat Yosudarso II Dobo berharap seluruh peserta didik baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan nyaman, aman, dan menyenangkan sebagai bekal memasuki proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan lancar. Dari Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Dewan Pengawas PDAM Gewar Gewamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, Stan Suarlembit, mengatakan pihaknya terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang menyebabkan penurunan debit air bersih bagi masyarakat, khususnya di Kota Dobo. Dari sekitar 40 sumur yang dimiliki, hanya 36 sumur yang masih berfungsi karena sebagian mengalami kerusakan dan intrusi air laut. Kondisi tersebut diperparah dengan usia pompa yang sudah tua sehingga kemampuan distribusi air menurun. Untuk menjaga layanan tetap berjalan, PDAM menerapkan sistem distribusi bergilir melalui dua jalur pelayanan yang dialirkan setiap dua hari. Masyarakat diimbau menampung air sesuai jadwal distribusi, dan sebagai solusi jangka panjang, PDAM mengusulkan pengeboran sumur baru di lokasi dengan debit air lebih besar serta pengadaan pompa baru beserta cadangannya.
10: Mengantisipasi musim kemarau ini, pertama-tama PDAM harus betul-betul mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan air. Namun, kurang lebih sumur yang dimiliki oleh PDAM itu sekitar 40 buah sumur, 2 yang sudah rusak, masih tinggal 38, 2 salobar air asin, jadi lagi sekitar 36. 36 ini setiap musim panas itu debit airnya menurun sekali. Akibat dari penurunan debit air itulah, disertai dengan pompa-pompa yang sudah tua, tidak ada perpanjangan pompa, diakibatkan karena salah anggaran.
0: Di sisi lain, PDAM juga menghadapi tunggakan pelanggan yang mencapai sekitar 9 miliar rupiah. Menurut Stan, pelunasan piutang tersebut akan sangat membantu perusahaan memperbaiki fasilitas pelayanan. Saat ini pendapatan PDAM sekitar 400 hingga 500 juta rupiah per bulan. Sementara biaya operasional listrik dan gaji pegawai hampir menghabiskan seluruh pemasukan sehingga ruang untuk investasi sangat terbatas. PDAM juga mengakui kualitas air yang masih berwarna belum dapat ditingkatkan dalam waktu dekat karena pembangunan instalasi pengolahan air membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu, fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan air tetap mengalir kepada masyarakat. Sebagai upaya pembenahan, Dewan Pengawas bersama manajemen akan meningkatkan sosialisasi hingga tingkat RT untuk mendorong pembayaran rekening air tepat waktu serta pelaporan kebocoran pipa. Selain menyiapkan program pengeboran sumur baru sesuai arahan Bupati Kepulauan Aru, PDAM berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah melalui APBD perubahan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Rampungnya pekerjaan land clearing dan pemadatan area VVIP. Perhatian kini difokuskan pada penyelesaian akses jalan area parkir serta pembersihan akhir lokasi pada groundbreaking pada pekan depan di Desa Lermatang. Tahapan terakhir sebelum kawasan dinyatakan siap digunakan pada peletakan batu pertama yang akan dihadiri langsung oleh Presiden yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kilang Blok Masela yang merupakan salah satu proyek migas nasional yang diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Olehnya itu seluruh tahapan persiapan terus dipercepat guna mendukung kelancaran agenda groundbreaking yang telah direncanakan pemerintah. Selain pembukaan lahan, proses pembersihan dan pembuangan sisa material berupa batang pohon, ranting dan limbah vegetasi juga terus dilakukan. Hingga Jumat 10 Juli, proses pekerjaan tersebutlah telah mencapai sekitar 90%. Aspek pembangunan akses jalan menuju lokasi groundbreaking masih berlangsung dan saat ini telah mencapai sekitar 30%. Sementara pekerjaan penyiapan area parkir bagi kendaraan tamu maupun kendaraan operasional telah mencapai progres sekitar 50%. Dan tim pelaksana di lapangan menyatakan seluruh pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan ketepatan waktu agar setiap fasilitas dibutuhkan saat pelaksanaan. Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan di lapangan, target pembukaan lahan seluas 5,5 hektar berhasil diselesaikan seluruhnya. Pada saat yang sama, pemadatan tanah di kawasan VVIP seluas 1 hektar juga telah rampung dengan progres 100%. Pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar pastikan keselarasan adat dan lahan di Desa Lermatang. Menjelang groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Desa Lermatang, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat koordinasi dengan lembaga adat dan masyarakat setempat. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana C.H. Ratuanak pada Jumat 10 Juli 2026. Yuliana menyampaikan hasil pertemuan krusial antara Pemda Kepulauan Tanimbar, tua-tua adat Desa Lermatang di Balai Desa Lermatang, dan tim groundbreaking tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan di ruang rapat Bupati Kepulauan Tanimbar. Peran aktif Pemda sangat dibutuhkan dalam menjembatani komunikasi dengan para pemilik lahan di daerah proyek. Ratu Anak menjelaskan, pelaksanaan groundbreaking Blok Masela di Desa Lermatang membutuhkan peran pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan pemilik lahan, sehingga ke depan tidak terjadi persoalan antara pemilik lahan maupun tua-tua adat sehubungan dengan lahan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar rapat tim pelaksana groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat 10 Juli 2026. Rapat penting tersebut berlangsung di ruang rapat Bupati lantai 3 kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana C.H. Ratuanak memimpin langsung rapat tersebut yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Morial Kosu. Sebagai moderator pada rapat tersebut, Asisten Administrasi Umum Dr. Edwin Tomasoa yang dihadiri pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama tim pelaksana groundbreaking PSN Blok Masela tingkat Kabupaten. Rapat perdana tersebut menjadi langkah awal untuk merancang dan mematangkan berbagai perencanaan serta persiapan lintas sektor yang meliputi jalur udara, jalur darat, dan jalur laut. Seluruh persiapan ini ditujukan untuk mendukung kelancaran agenda kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka groundbreaking PSN Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Dengan dimulainya rapat maraton tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen penuhnya untuk menyukseskan PSN Blok Masela sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di bumi Duanlolat.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peluncuran aplikasi MTH Smart menandai dimulainya transformasi digital layanan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Credit Union Eindhoven Ain Langgur memilih fokus pada salah satu program, yakni mengembangkan satu usaha per satu desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat malam pendengar setia Ibu Sumaki. Terima kasih Anda masih tetap mendengarkan dari Bego dan di Citra RRI yang masih mendengar kita ini ya. Mendengar di Stomisar Kondungan Buku Buku Pusat Nomor Indonesia Timur. Saatnya Anda mengikuti warta berita dari Jakarta.

0: Institusi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
1: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
2: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
0: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi?
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari hibah itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Kesemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
14: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, atau pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi bulan
16: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara PBNU untuk Indonesia.
1: Dan juga Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
18: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
22: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
18: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
23: Buenas tardes para todos. Ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
18: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
23: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
18: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teguh Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan. Melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Dengar banjir besar yang melanda wilayah Guangxi, China bagian selatan dipicu oleh hujan ekstrim akibat topan Maisak, di mana bencana ini tercatat sebagai salah satu banjir terparah dalam 25 tahun terakhir di wilayah tersebut. Pemerintah setempat telah menetapkan status peringatan banjir level merah, di mana update dampak banjir, di mana korban jiwa sedikitnya 39 orang tewas dan 9 orang dinyatakan hilang. Warga terdampak, lebih dari 130 ribu warga telah dievakuasi demi keselamatan. Sebanyak 63 area parkir bawah tanah terendam air, serta jaringan listrik dan komunikasi di beberapa lokasi sempat terputus.

Untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan banjir di Guangxi, China, kami sudah berupaya menghubungi Duta Besar RI di China, Pak Zauhari Oratmangun, ya, namun yang beliau belum merespon telepon ataupun WhatsApp dari kami. Nanti kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Mendengar keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Bujel, Kota Kediri mulai dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM setempat. Salah satunya dengan menjadi tempat pemasaran bagi produk home industri milik masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Santia Novi.
2: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Bujul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, kini mulai dirasakan manfaatnya secara nyata oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah setempat. Meski baru beroperasi selama 6 bulan sejak Januari 2026, koperasi ini bukan komitmen kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi warga. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menjadikan gerai koperasi sebagai wadah atau inkubator pemasaran bagi produk home industri milik masyarakat. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Bujul, Bambang Subata Maji, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka pintu lebar-lebar bagi warga sekitar yang ingin menitipkan hasil produksinya. Saat ini berbagai variasi produk jajanan lokal sudah mulai mengisi etalase koperasi.
3: Jadi untuk UMKM yang ada sekitar Kelurahan Bujul, contohnya seperti makanan kecil atau roti-roti, snack itu sudah dititipkan di Koperasi Merah Putih. Jadi kita juga ikut memasarkan, menjualkan barang-barang produk lawan mereka. Alhamdulillah juga berjalan kok.
2: Langkah pemberdayaan UMKM ini terbilang luar biasa mengingat KKMP Bujul saat ini masih operasi secara mandiri tanpa adanya suntikan dana hibah maupun bantuan modal dari pemerintah pusat. Pengurus bahkan harus memanfaatkan tempat pinjaman untuk membuka gerai akibat belum adanya fasilitas gedung yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Kelurahan Bujul. Cantia melaporkan.

0: Pendengar, puncak perayaan SBC Solo Batik Karnival ke-17 mengangkat tema Pitulungan Lain Welas dengan subtema Sentra Industri Unggulan Kota Bengawan. Parade ini menampilkan defile kostum unik yang terinspirasi dari produk lokal seperti sangkar burung, shuttlecock, dan kerajinan lainnya yang diubah menjadi busana megah. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Reza.
1: Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa...
2: Solo Batik Karnival atau SBC 2026 kembali hadir sebagai atraksi budaya yang memadukan kreativitas dengan potensi ekonomi lokal. Memasuki penyelenggaraan ke-17, SBC mengusung tema Pitulungan Welas dengan menghadirkan karya-karya yang terinspirasi dari Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM di Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani mengatakan, tahun ini penyelenggara menghadirkan pendekatan baru dengan mengangkat produk unggulan IKM sebagai inspirasi kostum para peserta. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa menjadi bagian dari atraksi daya tarik wisata di Kota Solo. Yang digunakan untuk tema hari ini itu ada industri shuttlecock di Serengan, kemudian ada industri sangkar burung di Mojosongo, kemudian ada sentra industri batik di Lawean, dan juga sentra industri kayu di Sri Kayu Gilingan.
2: Astrid yang tahun ini juga dipercaya menjadi ikon Solo Batik Karnival tampil mengenakan kostum yang memadukan unsur kayu, sangkar burung, shuttlecock, dan juga batik. Seluruh elemen tersebut dibuat oleh perajin lokal sebagai bentuk promosi terhadap produk unggulan Kota Solo. Sementara itu, salah seorang penonton, Fernando, mengapresiasi konsep Solo Batik Karnival tahun ini yang dinilai lebih menarik karena menampilkan kekayaan kerajinan khas Kota Surakarta. Ia berharap penyelenggaraan SBC ke depan semakin meriah dengan melibatkan lebih banyak karya seni lokal.
3: Di SBC tahun ini juga ada penampilan kerajinan-kerajinan yang ada di Solo seperti shuttlecock, sangkar burung, kayu, dan juga ada batik. Ya, harapannya semoga SBC tahun depan lebih meriah lagi ya. Ditambah lagi penampilan karya-karya kesenian asli dari Kota Solo itu sendiri.
2: Pemerintah Kota Surakarta berharap inovasi pada Solo Batik Karnival 2026 mampu memperkuat posisi Kota Solo sebagai kota kreatif berbasis budaya, sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi pelaku industri kecil dan menengah. Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Laporannya bersama dengan Siti Triani dari Bandar Lampung.
4: Pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pelaksanaan program perbaikan jalan provinsi pada tahun 2026. Dari total 62 paket pekerjaan yang direncanakan, sebagian besar telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah mengatakan sebanyak 55 paket pekerjaan telah melalui proses lelang. Sementara sekitar 10 paket lainnya masih dalam proses tender untuk melengkapi seluruh pekerjaan yang telah direncanakan. Taufikullah menambahkan, percepatan pelaksanaan proyek dilakukan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Infrastruktur jalan diharapkan mampu memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Ada 62 paket jalan ya. Terus kita pertama kali udah lelang yang 30 paket, terus lelang lagi 25 paket, udah 55 paket. Tapi dari 55 paket ada yang gagal lelang 3 atau 4. Sedangkan yang sudah kita laksanakan masih berjalan, masih proses. Itu kalau ngeliatin di lapangan udah masif itu.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam membuka akses wilayah, terutama daerah yang masih mengalami keterbatasan konektivitas. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan juga diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan.
6: Kami terus mengupayakan kerja yang semaksimal mungkin untuk kemajuan Provinsi Lampung kita tercinta. Dan semoga apa yang sudah dicapai, ini bukan suatu kepuasan bagi kami, agar kami semua bisa bekerja dengan lebih semangat untuk mengerjakan atau membereskan apa-apa saja yang belum selesai PR-PR kita bersama.
4: Dengan percepatan tersebut, peningkatan kualitas jalan provinsi diharapkan dapat terus berlangsung pada tahun ini. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
9: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
7: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa, penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah."

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan teori ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui Pancar FM 94,3 MHz. Akhirnya, setelah pisah kami bertugas malam hari ini, penyiaran Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kani Kriste, koordinator SP Cornelis Lututur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sumba.

pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Saum lagi kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas saum lagi pagi. Saya Ota Layan, ada juga rekan Elas Lutlutur yang punya beca putar. Ya pendengar, di pagi ini kami Pro 1 RRI Som lagi menghadirkan lagu-lagu religi pagi untuk Anda umat Kristiani pagi ini ya. Lagu-lagu rohani kami bagikan untuk Anda pendengar yang saat ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Song lagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk umat Kristiani ya, maupun umat Protestan dan juga umat Katolik yang saat ini bersama kami. Kita dengarkan lagu-lagu rohani untuk Anda pagi ini.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengar Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan hadirkan keruan dengar Anda sepekan info yang disampaikan oleh rekan kami Ibnu Rahareng. Pukul 6 waktu Indonesia Timur.

ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, selamat bersua dalam Sepekan Info bersama saya, Ibnu Rahareng.
1: Saudara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tual Rini Akbar mengonfirmasi adanya kenaikan harga gas LPG yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Tual. Kepastian tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan evaluasi dan pemantauan langsung terhadap kondisi distribusi serta harga LPG di lapangan. Dari hasil evaluasi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menemukan kenaikan harga LPG tergolong cukup tinggi. Menurut Akbar, salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya harga Pertamax di Kota Tual yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional distribusi gas LPG. Saudara, program Dinas Perkimtan Maluku Tenggara digalakan guna mewujudkan hunian aman dan bebas kumuh serta memberi kenyamanan bagi setiap warga. Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Maluku Tenggara Afan Bahri Ifat menilai program Maluku Tenggara Menyapa bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya pemerintah daerah selaku suatu wadah untuk melaksanakan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, juga meminta dukungan masyarakat lewat edukasi ini mampu memberikan pemahaman dan memunculkan dukungan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program pembangunan daerah sekaligus peran Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan merujuk pada Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 86 Tahun 2019 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas membantu bupati dalam urusan pemerintahan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan. Saudara, PT Penerbit Buku Erlangga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara melalui penyediaan buku dan bahan ajar berkualitas serta penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSPE BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi 6 Juli 2026. Supervisor PT Penerbit Buku Erlangga Cabang Perwakilan Maluku Muhyiddin mengatakan, sebagai mitra dunia pendidikan yang telah hadir selama puluhan tahun, Erlangga terus berupaya mendukung proses pembelajaran yang berkualitas di sekolah. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan buku dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum serta kebutuhan peserta didik. Saudara, pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSPE BOS yang tepat menjadi salah satu kunci peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna meminta kepala sekolah, bendahara dan operator sekolah memastikan setiap perencanaan dan pelaporan dana BOSPE memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Hal tersebut disampaikan Rahantokna saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSPE BOS yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Senin pagi 6 Juli. Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas pengelola dana pendidikan di tengah masih ditemukannya berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan di sekolah. Saudara, menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Blok Masela, optimisme terhadap masa depan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali menguat. Tokoh pemuda Desa Lermatang, Simon Rangkoli, menilai proyek strategis nasional PSN tersebut telah membawa dampak positif bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi. Menurut Simon, perubahan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan perkembangan Desa Lermatang dalam satu dekade terakhir sebagai bukti nyata manfaat awal kehadiran proyek tersebut. Saudara, kendati dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru melalui Dinas Lingkungan Hidup memastikan pelayanan kebersihan di Kota Dobo tetap berjalan maksimal. Saudara, serah terima jabatan Komandan Batalion Infanteri 735 Nawasena merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran organisasi di lingkungan TNI Angkatan Darat. Hal itu ditegaskan Komandan Brigade 27 Nusa Ina, Kolonel Infanteri Sri Widodo, saat memimpin upacara serah terima jabatan dan Yonif 735 Nawasena dari Letkol Infanteri Hendi Hendra Cahyana kepada Letkol Infanteri Agus Arifin Selasa pagi 7 Juli 2026. Dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara, Kolonel Infanteri Sri Widodo mengatakan serah terima jabatan memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi dinamika dan dimensi pembinaan organisasi. Pergantian pejabat dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi, menghadirkan penyegaran serta menyesuaikan satuan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah. Saudara, transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan BOSPE-BOS menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan. Karena itu, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantokna menegaskan keterbukaan penggunaan dana BOSPE bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi kegiatan wajib bagi seluruh peserta didik baru di SMA Negeri 1 Kota Tual. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami tata tertib, serta mengenal budaya belajar yang diterapkan di sekolah sebelum memulai proses pembelajaran. Kepala Sekolah Fatah Tukloy mengatakan MPLS wajib diikuti karena siswa yang diterima berasal dari berbagai SMP dengan latar belakang, karakter, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Menurutnya, melalui MPLS, seluruh siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah agar mampu menyesuaikan diri dengan budaya yang berlaku di SMA Negeri 1 Kota Tual. Sementara itu, prestasi kembali ditorehkan SMA Negeri 1 Kota Tual setelah ditetapkan sebagai salah satu sekolah penerima bantuan operasional sekolah BOS Kinerja dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan kepada sekolah yang dinilai memiliki capaian prestasi dalam pengelolaan pendidikan. Saudara, persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Desa Lermatang Kepulauan Tanimbar terus dimatangkan. Kapal kargo MA nomor 2 tiba dan bersandar di Pelabuhan Somlaki, membawa perlengkapan utama untuk mendukung agenda strategis Selasa pagi 7 Juli 2026. Saudara, Satlantas Polres Maluku Tenggara rutin melaksanakan patroli tidak saja pada pagi dan siang hari, tetapi juga menyasar di jam rawan pada malam dan dini hari. Hal ini disampaikan Kasatlantas AKP Syarifuddin Ahmad. Dikatakan selain operasi penyakit masyarakat, patroli KRYD maupun operasi wajib lainnya, pihaknya juga melaksanakan patroli rutin terkait keselamatan berkendara. Saudara, kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Meski dipisahkan oleh lautan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Tenggara Herling Priyarta mengatakan kondisi geografis daerah tidak boleh dipandang sebagai hambatan. Menurutnya, laut justru harus dimaknai sebagai sarana penghubung antar pulau yang mampu memperkuat konektivitas masyarakat. Dengan cara pandang tersebut, Dinas PUPR terdorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Saudara, akses terhadap air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi investasi penting bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat membuka musyawarah antar perusahaan air minum daerah, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), pengurus daerah Provinsi Maluku di Aula Kantor Bupati Rabu Siang 8 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelayanan air minum yang aman dan layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Akses terhadap air bersih memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, produktivitas masyarakat, hingga kesejahteraan ekonomi daerah. Saudara, hingga hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SD Negeri 6 Dobo Kepulauan Aru tahun ajaran 2026-2027 diperkenalkan berbagai sarana dan fasilitas pada wadah pendidikan tersebut. Saudara, pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten AFK Kepulauan Tanimbar Jonathan Salakai menegaskan seluruh penyelenggaraan turnamen futsal di Tanimbar ke depan wajib memenuhi prosedur organisasi dan memperoleh rekomendasi resmi dari AFK. Salakai yang ditunjuk berdasarkan SK PLT Asosiasi Futsal Provinsi AFP Maluku menyatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah membenahi struktur organisasi serta mendaftarkan AFK ke KONI dan Kesbangpol agar seluruh kegiatan futsal di Tanimbar memiliki legal dan pengawasan yang jelas. Saudara, demi meningkatkan daya baca dan literasi di kalangan masyarakat Maluku Tenggara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Tenggara menyiapkan berbagai jenis buku yang bisa berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka Nikolaus Renyaan mengatakan, literasi tidak bisa dipisahkan dari perpustakaan, maka itu perpustakaan berperan penting dalam hal meningkatkan minat baca masyarakat. Saudara, ketahanan pangan tidak dapat dibangun oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pesan ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat menghadiri gerakan keluarga menanam, beternak, dan memasarkan GKMBM yang digagas Sinode Gereja Protestan Maluku GPM di Ohi Watngil, Kecamatan Hoat Sorbai, Rabu 8 Juli. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan produksi komoditas pangan lokal untuk mendukung swasembada pangan dan pengendalian inflasi daerah. Gerakan yang dilaksanakan Klasis GPM Pulau-Pulau Kai Kecil dan Kota Tual itu juga ditandai dengan penanaman bibit cabai secara simbolis serta dilakukan serentak di 14 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual kembali menggelar kegiatan Read Aloud atau Membaca Nyaring di Pojok Baca Digital, Pocadi, Perpustakaan Umum Kota Tual. Kegiatan yang merupakan agenda rutin bulanan bersama relawan literasi masyarakat RELIMA sebagai upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini berlangsung Kamis 9 Juli 2026. Founder Bina Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai mengatakan kegiatan Read Aloud di Pocadi Perpustakaan Umum Daerah Kota Tual difokuskan bagi anak-anak usia 5 hingga 8 tahun. Menurutnya, pada rentang usia tersebut sebagian besar anak masih berada dalam tahap belajar membaca sehingga membutuhkan metode yang menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi. Saudara, RSUD Cendrawasih Dobo diminta mengembalikan dana klaim pelayanan kesehatan senilai 1,041 miliar rupiah oleh BPJS Kesehatan. Permintaan tersebut memicu kekecewaan pihak rumah sakit karena klaim yang dipersoalkan sebelumnya telah melalui proses verifikasi dan dibayarkan. Seorang pegawai RSUD Cendrawasih Dobo yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan pelayanan persalinan dan operasi ibu hamil yang selama ini dilakukan oleh dokter umum. Kondisi itu terjadi karena Kabupaten Kepulauan Aru belum memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi, SPOG. Saat ditemui di RSUD Cendrawasih Dobo Kamis 9 Juli 2026, pegawai tersebut mengatakan sebelum Dr. Martin Haurisa ditunjuk sebagai pelaksana tugas Direktur RSUD Cendrawasih Dobo pada Agustus 2025, pelayanan obstetri telah ditangani oleh dokter umum Dr. Glenn. Selama periode tersebut pelayanan tetap berjalan dan seluruh klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan dibayarkan. Saudara, menyongsong pengembangan proyek strategis nasional Blok Masela, PT Bangkit Prestasi Insani BPI memperkuat komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui program pelatihan kompetensi berstandar migas yang dilaksanakan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi. Koordinator PT Bangkit Prestasi Insani Ariston Duarmas saat ditemui media di kantor BPI Saumlaki baru-baru ini mengatakan proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menghasilkan tenaga kerja profesional yang benar-benar siap bersaing di sektor migas. Saudara, membangun komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual yang kuat dan reproduktif menjadi salah satu tujuan rumah BUMN Telkom Tual. Maka dari itu diperlukan dukungan penuh dan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah. Hal ini disampaikan fasilitator rumah BUMN Telkom Tual, Vivi Hahuri. Dikatakan pihaknya sangat terbuka menerima kerjasama dari pihak manapun, asalkan tujuannya membangun dan memperkuat para pelaku UMKM dan usahanya. Saudara, ajang Miss Bintang Indonesia MBI Remaja Maluku 2026 menjadi panggung strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kepulauan Kei kepada masyarakat Indonesia. Melalui kompetisi tersebut, putri-putri daerah diharapkan mampu menjadi duta yang membawa pesona Maluku ke tingkat yang lebih luas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Victor E. Budi Tofi mengatakan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada Laurencia Beatrix Maturbongs, putri keturunan KI asal Timika yang terpilih sebagai perwakilan Maluku pada ajang MBI Remaja Tingkat Nasional. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat promosi pariwisata dan budaya Maluku Tenggara melalui generasi muda. Saudara, baru berdiri 5 tahun lalu, SMP Patimura Tual sudah terakreditasi B untuk tahun 2026. Sebagai sekolah menengah pertama swasta yang baru berdiri, SMP Patimura Tual belum banyak mendapatkan perhatian, namun untuk masalah kualitas pendidikan, akreditasi B menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal utama di sana. Kepala SMP Patimura Tual, Alex Maturbongs, mengatakan sekalipun baru berdiri, tetapi pihaknya sungguh-sungguh dalam penerapan kurikulum dan kualitas pendidikan siswa. Tahun 2026 adalah kedua kalinya SMP Patimura Tual meluluskan 12 orang siswa. Saudara Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional PSN Gas Abadi Blok Masela yang dijadwalkan memasuki babak baru melalui peletakan batu pertama oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan pada 15 Juli mendatang, sekaligus mendukung penuh investasi bernilai ratusan triliun rupiah tersebut, akan tetapi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta kepentingan daerah penghasil yang selama ini ikut memperjuangkan realisasinya proyek strategis nasional. Saudara pembayaran tanam tumbuh milik menghadirkan 23 kepala keluarga yang memiliki tanaman di sekitar kawasan groundbreaking yang akan dihadiri Presiden dalam waktu dekat. Salah satu staf pada Inpex Masela, Hani Tanamal, menyebut pembayaran ini hanya dikhususkan bagi pemilik tanaman yang ada di kawasan tersebut dengan melibatkan tim independen dari Kota Ambon dan di bawah pengawasan Kantor Jasa Pelayanan Publik atau KJJP yang juga sebagai tim independen dalam menilai langsung mekanisme pembayaran tersebut. Saudara, itulah informasi terakhir pada jumpa kita dalam sepekan info kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.
2: Sekian sepekan info Radio Republik Indonesia Tual.

Demikian sepekan info edisi siar 12 Juli. Ya, Minggu 12 Juli 2026. Dan pendengar, kami bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti jadwal Piala Dunia di hari ini, Inggris versus Norwegia.

0: Johnson menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Tampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri bagaimana Erling Haaland di depan. Sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon. Ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnston. Arilkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri. 4-1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi karena pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang. Kirimkan umpan Elliot Anderson. Namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Nah, hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia dilakukan. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh Johnston. Dengan tenang Johnston menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola. Declan Rice alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnston dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnston. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kebalikan lagi, mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham, mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Coba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnston. Johnston menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Memberikan umpan langsung, namun diberikan lagi kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih O'Reilly kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnston. Masih Johnston pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan. Pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryzen. Ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland. Namun Johnston baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, O'Reilly sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mari Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan. Dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini, Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
1: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini yang memang membuat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris, kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia, dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
0: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih, Bung.
1: Ya,
0: nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampuk beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
1: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
0: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
1: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya, bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan dari pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari area tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Elliot Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
0: Iya, hydration break setelah berakhir babak yang pertama ini, dan ini memasuki menit ke 26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke, masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie di sektor sebelah, melalui Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Coba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan dengan Kane. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
2: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergesernya kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Eger di sana. Masih di sektor berita pada sektor kanan. Main nomor 10, Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, geser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie di belakang. Kali ini Christopher Eger geser ke kanan, ada Ryerson, pemain nomor 24 dari Norwegia ini. Kembali ke belakang, ada Eger di sana di tengah ukuran dari para pemain Inggris. Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan, bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan, ada pemain nomor 27 di sana, Sherlock, kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan, dan Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. 7 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamatan sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang, ada Mark Guehi dari Inggris. Belakang dia Jordan Pickford, semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana berjasa dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan Norwegia kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya, Declan Rice, pemain nomor 4 dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya kali ini, menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti, yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang, ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini. Masih Mark Guehi, kerjasama dia dengan O'Reilly tadi, balik lagi Guehi, bergeser kepada John Stones. Masih pemain Inggris berada di sektor lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangi lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi, pada penjaga gawang Jordan Pickford. Lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham pada Ashley Cole lagi di belakang. Dia sama dengan John Stones dibayangi oleh satu.
3: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi. Bagaimana berhasil dicuri oleh Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih main-main Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia. Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah. Ini belakang dari Norwegia kali ini masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Dan nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Pada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia. Ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kembali kepada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana. Kerjasama dengan Patrick Berg, masih Berg mencoba membawa bola kali ini dibayangi oleh Bellingham. Belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan. Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson. Sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly. Larang kolong terpenalti Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland. Masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya, yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini. Martin Odegaard bawa bola dia, bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Main nomor punggung 21, Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti. Tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
1: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
3: Kalau di luar dugaan ya?
1: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
3: pinggir ya,
1: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
3: Kita sama-sama kaget ya.
1: Iya, betul.
3: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
1: Iya,
3: saya kira bergetar sih gawangnya gitu. Cuma mikirnya kan dari luar. Eh, katanya Mas.
1: Masuk, betul.
3: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
4: Pikir lewat sisi tadi ya,
3: iya,
4: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sherlock di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sherlock mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi dengan tangan dari Sherlock mengganggu tempatan dari O'Reilly. Terbuah tendangan bebas kini bagi Inggris kalau dihadapi oleh Alec Anderson. Sorokan saja kepada Johnstone. coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi. Perlahan di lingkaran tengah Wehi, alirkan kepada Norima Gweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana si Konsa, sudah kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice. Ke tengah dia mencari Wehi. Lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencari kuasa kedua pemain oleh Ryzen. Dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryzen berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Di menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Island di sana, penjaga gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai, namun sedangkan lagi berbahaya, tendangan lagi, hampir saja upaya dari Alexander Sorloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya, Alexander Sorloth kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, tidak sama dengan Martin Odegaard lepaskan tendangan, no, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Schoenrup.
2: Susah kan?
4: Iya, susah juga.
2: Lidah bojong mah susah.
4: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Schoenrup. Schoenrup katanya. Nah, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alirkan lagi kepada Johnstone. Coba menggiring perlahan Johnstone. Dan juga di sana Declan Rice. Mencoba menjemput bola, pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly, masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi, masih Guehi mencoba melalui garis tengah, Guehi perlahan menggiring bola. Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia, sodokan bola kembali ke Bellingham, namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi, datang lagi, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan ke 1-2 dia, nasibnya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia yang mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola, gulir keluar lapangan, kuasaan bola dari Johnstone dari mendapat tekanan dari Erling Haaland. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam yang dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan, umpan 1-2 kali ini, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson, sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi, kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi, namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat, ada Mark Guehi, sodorkan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah O'Reilly, kepada siapa diberikan, kepada Johnstone, sedikit mundur kepada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Stone, ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, kembalikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat kanan tadi, O'Reilly kini kembali, menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan, Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah, Declan Rice alirkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, alihkan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri di mana Anthony Gordon kini menguasai bola, Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson mencoba menggiring, ada Declan Rice, ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, kembalikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Ezdi Konsa, kembalikan lagi, nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain pemain-pemain Norwegia saat ini dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Bagaimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Jurg Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang 052K dari Inggris menguasai bola sektor sebelah kiri berbahaya. 052K kirimkan umpan. Wow, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi mengumpul bola. Umpan crossing dari 052K. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadias, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham. Kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang pada 052K. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, panis di Olali kirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon. Mencoba mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya, 51 detik. Kita nantikan tendangan bebas saja atau gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nylan tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson. Cuma miring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan pada babak pertama ini. Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
1: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua. Dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nylan.
4: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini. Tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nylan, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru nampaknya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bola 052K. Sodorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan pada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi. Dapat tekanan dari pemain Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi. Sodorkan bola ke depan, Satu sebelah kiri ada Noni Madueke, sama 4-1-2 dengan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, Kenny mencoba menggirim bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane, Kenny lepaskan, tendangan! Oh! Tepat di pelukan Nylon tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia Nylon di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nylon kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, natap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon, terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan kembali, siapa akan berikan? Anthony Gordon nampaknya mengisi ke sebelah kiri, ini serang dari Inggris, masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain, ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, pelepas 1-2 dan Harry Kane. Nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
5: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
6: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
5: Iya.
6: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
5: ya,
6: mencoba untuk melakukan Nylon tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside, terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
5: dengan
6: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
5: Iya, awal membosankan sekali.
6: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
5: Iya.
6: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti, dan
5: betul,
6: dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi, gol yang di luar dugaan,
5: betul sekali.
6: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya bolanya akan masuk ke gawang.
5: Iya.
6: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan, dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia, dan itu menjadi gol kelima dia. Artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris, tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
5: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
7: Pokoknya seru banget ya.
5: Iya.
7: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
5: Iya.
7: Mungkin ya 3-1 atau
5: Oke, baik. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
8: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
5: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
8: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu keluar dari apa karena terperangkap offside. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya, berarti 3-1 untuk Norwegia.
9: Oke, baik, terima kasih.
8: Salam olahraga.
9: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
9: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
10: Pokoknya kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
9: Oke.
10: Tidak bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
9: Oke, baik, terima kasih Pak Toto.
10: Terima kasih, salam olahraga, jaya selalu.
9: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
11: Salam olahraga
9: Pak Daniel. Gimana Pak Daniel?
11: Seperti tadi yang saya bilang 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Halan dan Nusa sudah main belum?
9: Iya, oke. Nusa belum Pak. Nusa belum.
11: Nanti Nusa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
9: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Iya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
6: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka melakukan ancaman menjadi lebih minim.
9: Iya.
6: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya, pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modweke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih

0: akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris
1: iya.
0: untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya, dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel satu lawan satu melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
0: Oh iya, tadi ada momentum ya dari,
1: iya,
0: dari Sorloth. Dari Sorloth.
1: Iya, betul.
0: Antara Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul,
0: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
1: nah,
0: memaksa
1: itu dia
0: melepaskan tembakan, sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris, jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Jordan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya, kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah, karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi, dalam sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
1: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
0: Kalau menurut saya, Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya, mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession, dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol, terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan di Norwegia ya, ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi Bung Wisnu. Selamat pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
2: Permainan Inggris di babak dua kayak nanti. Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke, baik Pak Herdi.
2: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
3: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
3: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
3: Norwegia.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
4: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

1-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap...
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris, dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya, di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tom Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tom Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan, belum ada pergantian pemain kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup kali tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel, dia memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris, sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam berwarna putih, dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Guehi di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan bersedia mundur beberapa ke belakang kali ini. Beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung menang kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris. Bola meninggalkan lapangan, kali ini lepar ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Menor U17 Hegem dia kembali ke tengah kali ini, bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nyland, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia ke belakang lagi. Kali ini masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Seldrup, kembali lagi ke belakang. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit. Wolfie namun bisa mengendalikan kondisi, dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan. Tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka, lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia, namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia ke belakang kali ini, bagaimana penjaga gawang Nyland coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones, pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi, ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana, balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangin oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem biasa daripada Wolfie di sektor kanan, kerjasama dia dengan Sanderberg masih coba membawa bola, udah melalui 3,5 Sanderberg, masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Serlos, Serlos dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Alan tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlos, Alexander Serlos dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia, akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan Obama dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam dalam kotak penalti, langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor umur 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi, bola yang dikirimkan oleh Ryerson. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris, Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, mundur beberapa langkah. Odegaard bersiap kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Dengan cocoran saja, bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja, Tornbjørn Jessaker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh, dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
3: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya Masih kita tunggu sama-sama.
3: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Iya.
3: Gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
4: After review, number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ah, ternyata corner diulang.
3: Ya.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dirubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang. Tendangan sudutnya bersiap kali ini. Odegaard masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
5: Ini ya, tempatnya Ryerson. Yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol gitu.
2: Lesu gitu ya.
5: Lesu, lesu darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah bro.
5: Iya. Ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya, iya.
5: Masih terduduk bagaimana Ryerson. Nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Punggung 14, lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg. Coba terjadi perebutan sana, ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham. Hasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia, kirimkan bola ke depan, berbahaya, dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane diberikan juga kepada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, bergwehi, angkat langsung ke depan, mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan nanti menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Gwehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg, coba begini, Sandberg masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri, mencoba kini perlahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard. kapten kesebelasan dari Norwegia, Alexander Berg mencoba menguasai bola, ikat lagi mundur ke sisi kanan, mencoba menggiring ke tengah kini, ikat lagi, pemain 17 tadi nampaknya, ada Hagen, ada lagi pemain Alexander Berg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang, Sandberg, ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba gini, pemain-pemain Norwegia mencari celah, pemasahan bola, ada Sandberg menguasai bola, daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Giles tadi, Ager lagi pada Nyland, masih Nyland menguasai bola, di daerah kotak penalti, serahkan lagi pada Ager, kanan dia kepada Ornos, angkat ke depan, cari Chris, dengan Alexander Sorloth, dibayangi ketat, tangan lagi pada Sanderberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sanderberg menguasai bola, serahkan ke tengah dia, mencari Patrick Berg, menguasai bola tim Norwegia, mengkaren tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya ada Ornos yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan pemain yang cedera tadi, bagaimana Ryson, ya masih bagaimana Odegaard masih di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris, Ornos kini mundur ke belakang, Sanderberg balikan lagi, ada Odegaard 4-1-2 dengan Alexander Sorloth mundur ke belakang lagi pada Sanderberg masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard umpan namun tidak jadi bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya ada Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia ada juga Elliot Anderson namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan pemasan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris di menit 63 babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1 penengah Pro 3 dan juga penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia ada Jordan Pickford ke gawang dari Inggris menguasai bola sodokan dia langsung jauh ke depan dalam lambung tinggal waktu 3.5 dihalau saja lepasan pertahanan dari Norwegia bola keluar lapangan hasilkan lemparan ke dalam saja tak tepat tadi John Stonkin menguasai bola sodokan saja kepada Elliot Anderson masih Anderson coba menarik ke depan bagaimana Jude Bellingham juga membantu namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham kemenangan bebas bagi Inggris ya seperti halangi tadi bagi Jude Bellingham melakukan tendangan bebas pulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan Guehi sodokan sebagai kepada Anthony Gordon masih Gordon menguasai bola dibayangkan oleh Ornes mundur ke belakang kepada Guehi pendek saja kepada Johnstone menatap ke depan Johnstone bersama memberikan mencari Anthony Gordon berbahaya di sektor sebelah kanan namun tidak mampu menguasai bola tadi mengontrol bola umpan dari Johnstone Anthony Gordon bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia hasilkan tendangan gawang saja dan juga lihat kita Alessandro Del Piero Afu dan juga Ronaldo Botak Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini ya sebuah upaya tadi bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia masih di sektor sebelah kiri pertahanannya lemparan ke dalam bagi Norway sektor sebelah kiri kita nantikan ya siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka terjatuh Bukayo Saka bukan pelanggaran tadi berebutan di sana oleh Elliot Anderson sodokan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon perlahan memasukinya sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia masih Gordon sektor sebelah kanan kirimkan umpan berbahaya oh mencari sudut lagi ada Harry Kane di sana namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya mengamankan si kulit bundar tadi
2: Dokan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang. Kepada John Stone. Masih John Stone menguasai bola. Belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini. Dokan lagi pada John Stone. Buka tingkatan tengah John Stone. Baikkan lagi pada Konsa. Coba cari Elliot Anderson, Nasi Anderson, Kayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain. Nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar digantikan oleh Bob. Nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak digantikan siapa lagi. Nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Kemudian Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri
3: ya.
2: Dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung
3: Jupri? Ya ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia setelah, kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stiles Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikan harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
2: Ya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
3: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Rhys James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
2: Iya.
3: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
2: Ya, Rhys James bagaimana terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke-71, di mana Norwegia
5: menghadapi Inggris skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lempar ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Gord Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia. Kali ini ada Hegem, biasa dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini, Arsners kali belakang, jaga gawang Highland, geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nylon, masih mencoba untuk mencari rekannya Nylon, pendek saja tadi pada Sanderberg, kembali kepada Nylon, geser ke kanan, kali ini Christopher Eger coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, kembali kepada belakang gawang Nylon, langsung umpan jauh dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari ini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut main Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland mencoba untuk melakukan penetrasi, namun terjadi kali ini melalui Arsners di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsners belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris, Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti, kerja sama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini, coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford, datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia, hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih membentur Mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membawa serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka, Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James di sektor lingkaran tengah pertandingan. Geser kali ini masih Bukayo Saka di sana di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly, bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, di tengah ada John Stones, geser ke kanan Bukayo Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris, masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dibawa, dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze tengah dia. John Stones lebar ke kanan pada Saka, dibayangi dulu pemain dari Norwegia, pemain pengunggu dari Inggris ini, kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini, lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti, Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka, menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain-pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, balik lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Eger. Eger masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, balik lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Balik lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze membayangi, Harry Kane juga, dan juga Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi. Melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
6: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di kaki lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Balikan lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini memaksa bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Dilihatkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti. Perlahan dia kirimkan umpan berbahaya. Namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Burke berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi wali ke Odegaard. Masih Odegaard mundur ke belakang pada Osnes. Mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi. Mencoba mencari celah. Alexander Berg. Lagi ke Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Musa. Masih Musa. Masih Musa kirimkan umpan. Namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan. Namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu. Atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Musa. Namun tidak mampu dijangkau oleh Musa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Nah, ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Konsa. Berikan bola ke depan pada Jude Bellingham. Angkat ke depan mencari Bukayo Saka. Namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayam masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia. Masih menguasai bola dengan tenang. Norges main dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard di sini kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi. Namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam. Asas siapa kami berikan. Sudah dilakukan ke depan. Dia mencari Erling Haaland. Namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi oleh Orsnes tadi. Jatuh di kaki Erling Haaland. Coba menguasai bola. Berikan lagi kepada Odegaard. Nampaknya menguasai bola. Sedotkan bola mencari Antonio Musa. Masuk dari pertahanan dari Inggris. Masih Antonio Musa di sisi kanan. Pertahanan. Kutak penalti. Kutak atik dia. Kutak. Sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia. Di sektor sebelah kiri. Berputar-putar Rogan Wolfie tadi. Alexander Burke mundur sedikit ke belakang. Dia memainkan kepada Odegaard. Mencari Orsnes kiri di sektor sebelah kiri. Kirimkan lagi kepada Oscar Bob. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti. Berbahaya. Kirimkan lagi mundur ke belakang. Pemain Norwegia kirim lagi Alexander Burke. Masih Alexander Burke menguasai bola. Sodorkan lagi pada Antonius. Di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris. Kirimkan tendangan. Sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi. Tendangan dari Antonio Musa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Musa tadi. Kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Musa. Kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Konsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Musa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersamaan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. parang ke dalam bagi Inggris kini. Dihadapi oleh Konsal, sedangkan pada Rhys James, mundur ke belakang kepada Guehi, alihkan lagi pada Spence yang masuk di baru babak yang kedua ini, alihkan kepada Eze, alihkan lagi mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk menit ke 86 babak yang kedua ini, kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan, menyerang Inggris, berikan pada Bukayo Saka, mundur kembali kembali Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola, ada Rhys James, sodokkan bola ke depan. Bayang Bellingham tadi mundur ke belakang lagi pada Johnston, menatap ke depan Johnston, nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya, masih Eze, sodokkan lagi pada Henderson, balikkan pada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada Johnston, lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya, Bukayo Saka lagi umpan, berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini, sodorkan lagi. Tendangan dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnston, Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Ada punggung 17, Rogers masuk menantikan Konsa. Henry Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Gantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia kini menguasai bola. Patrick Burke angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Ager pemain-pemain Erling Haaland terjadi perbincangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan tadi berhasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Sebelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodorkan kepada Spence. Namun lebih terlihat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Terganggu tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. serangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spain. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bock, namun terlepas penguasaan bolanya. Spain sudah menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, nanti membentur langsung dibayangi oleh Oscar Bock. Masih Spain, sodorkan lagi pada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan boleh dibayangi oleh Osnes, terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sodorkan oleh Elliot Anderson, duduk ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnstone. Masih Johnstone di babak tambahan. Extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris. Eze, bayangnya Osnes berputar-putar. Eze mencari celah, pendek saja. Sodor lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi mencoba dari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas. Harry Kane mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangi oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, kuasai bola Ager, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan. Mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocor saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan parang ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput dan nantikan. Hegem sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
7: Baret.
6: Terlihat mar ya. Bagaimana tadi rebutan Hegem dengan Rodgers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
3: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jet Spence. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
6: Ya, Bukayo Saka mundur sendiri ke belakang. Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang pada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang, Johnstone kirimkan umpan, berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum

0: tekanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes. Main yang berkepala Pontos ini memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi. Ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland. Diambil oleh pemain dari Inggris, Nyland angkat langsung jauh ke depan dalam lambung tinggal Jason mencari Antonio Nisa. Namun kembali kepada Maurice James. Namun berhasil dipasai tadi dilihatkan saya James memparang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi lihat Anderson. Upaya Saka dilimpahkan mundur ke belakang. Pengasahan bola tadi kontrol yang kurang cermat tadi umpan kepada Maurice James. Bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Sedikit dari perebutan dari Hagen nampaknya, yang salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Memimpin sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya nampaknya. Jude Bellingham coba bangkit kembali. Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini, sementara Hagen sudah bangkit. Main Norwegia, kita nantikan nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua sebelah sana begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Jika masih ada gol tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nyland melakukan penyerangan gawang sudah dilakukan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya. Namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes. Osnes geser agar memberikan rodokan bola saja jauh ke depan, dihalau saja oleh Spence. Namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1, Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri. Semakin panjang
1: pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan. Dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan. Dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sundulan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
0: Ya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
1: Ya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal. Memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, saya tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan ya, perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini

0: karakter agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua ini. Saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnstone dan juga McGahey.
1: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya, Bung ya.
0: Iya, itu dia dilemanya adalah karena Ebrezeze baru masuk awal babak kedua, Rashford langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi ya, memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Ezie tidak berkembang penampilan, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan di bangku cadangan. Juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
1: Ya, namun kita juga melihat peran dari Rhys James yang di float yang di tengah nih.
0: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Rhys James akan main di bek kanan tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan, tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi karena itu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit, Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah kondisinya tidak terlalu baik, dan praktis Elliot Anderson yang dia memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
1: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard
0: ya.
1: Ya, nomor 4 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Ødegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya masuk di babak yang kedua ini, di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
2: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar estaf ya semifinal perempat final
1: Venezuela
2: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Geser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan, dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap. Kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Kali diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford. Kali ini pemain Inggris bangun serangan. Pendek saja Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia ke kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson, ada John Stones kali ini di belakang. Geser kepada Gehi, menor punggung 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze. Masih mencoba menguasai bola Eze, putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja. oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Dan nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor di kanan ada Bukayo Saka, kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia, dan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana, ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze, serta ada Spence juga. Sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, melancang-ancang dia sudah lakukan dalam kotak penalti langsung. Yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane di sana, umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bertahan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris ke tengah. Kali ini dia menunggu kibas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
0: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermatkan dari kiper Norwegia, Ørjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan. Dan ya, terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
2: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, dimana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Kembali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan sana. Belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri. Sanderberg sana, di mana kali ini ada dari Oscar Bob sepertinya. Atakan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bekerjasama dengan Nyland, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard dicoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia, yang dituju adalah Rhys James, namun berhasil menyentuh kaki dari Musa tadi, umpan ke dalam untuk Norwegia, masih kami untuk Inggris di sektor kanan dari Inggris. Kali ini tadi sempat berhasil melakukan serangan lepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østigard. Kali ini Østigard lagi masih membangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana, ada Horsners pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk bangun serangan. Horsners kali menor punggung 14 sektor kanan belakang lagi, masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayang-bayang satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia lebih sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Kali ini umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence, atau menor 17 dari Inggris tadi berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi kanan dia, masih membawa bola di sektor belakang sendiri. Wehi geser kepada menor punggung 25 Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola, Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel pemain Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion, beberapa ruangan di dalam stadion. Masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Horsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turk. Filipina. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
3: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
2: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih. Ya, sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Kepada tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Kerjasama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menunggu punggung 5 dari Inggris, geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan. Ini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa, hampir saja. Tendangan kaki kiri Nusa, ini nampu di blok oleh menor bung 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi. Namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi, menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih temen nggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, lebar kepada Osners. Masih Osners. Sektor sayap kanan kali ini, bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard, bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh gawang Inggris, Jordan Pickford. Ya, masih coba lempar oleh Pickford, yang dituju adalah menor punggung 21 dari Inggris di sana, masih terjatuh tadi. Menor 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Di sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Fans tadi, Osners langsung ke tengah, yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main nomor 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham, balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Ini serang dari Inggris, bekerja sama dengan Eze, dia dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris, menor 17 Rodgers di sana, bekerja sama dia dengan Anderson, balik lagi pada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Ini serang dari Inggris, dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana, belakang pada Rhys James, dia balik pada Rodgers. Anderson masih kami umpan langsung dalam kotak penalti, dan dituju di sana adalah Eze. Masih Eze, sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung umpan langsung depan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain Inggris. Harry Kane mencoba membawa bola, kali ini bekerja sama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangnya dulu pemain di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung, umpan kepada Bellingham, tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris, Norwegia maksud kami, pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit meniupkan peluit tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yes,
1: Örjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat dapatkan hadiah penalti saat Jetfren dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Ya. Betul,
1: mereka harus
0: paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Iya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya.
1: Iya,
0: Bung Jubri ya.
1: Tidak pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti Strand Larsen.
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris, karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya yang tidak biasa.
0: Ya.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Iya. Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah, itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan, Bu.
0: Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya, itu dia persoalannya. Kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya, untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan. Ada John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, menyusul gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford melakukan tendangan, sudah dilakukan bola-bola menjatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saja mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka, Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja, bola dihadapi oleh Nyland, ke gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya dalam negara pertahanan, mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga mencoba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Vestergaard. Dari gawang Nyland kini menguasai bola. Hasil Vestergaard kini sedotkan sektor sebelah kiri, cari ada Sanderberg kini menguasai bola. Dari Norwegia mencoba membangun serangan di dekat lingkaran tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, mulai diserang dari Norwegia. Kembalikan lagi pada Sanderberg, kembalikan lagi pada Oscar, Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan Oscar Bob bersama dengan Patrick Berg yang tetap terpikir menendang, namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sorokan kepada Elliot Anderson, bayangi oleh Patrick Berg, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Musa. Terjadi perebutan di sana, mencoba dicuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini, mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka, Bestos Bukayo Saka mencoba lewati. Bagus saya golek, tetapi nanti Kane tendangan. Sayang sekali, tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris. Ada Spence, Spence, lepas kecelakaan. Datang lagi Bukayo Saka, berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rodgers. Mundur ke belakang, Guehi, ada Johnstone di sana. Alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone, Rodgers, Elliot Anderson, ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Gawang dari Inggris kirimkan bola ke depan, mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, digantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Vestergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua. Kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone disuruh kirimkan bola ke depan, jatuh lagi di oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayang itu Saka mundur lagi ke belakang. Agel gimana Bajer gini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, The Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi dari Ajer, mencoba membantu serangan, alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ada Oscar Bob di sana, Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard, masih Odegaard coba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi pada Anthony Lucian. Sektor sebelah kanan pertahanan yang Inggris, ada Sandberg juga coba mencari celah nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, ada lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Anthony Lucian di arah kotak penalti, lepas tendangan namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus turut bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada di kotak penalti termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, kembali tendangan. Lesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia. Dan begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi ke Sandberg. Coba melakukan ada Patrick Pedersen di sana, coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sandberg, kirimkan lagi sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rizkiem, dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan duel udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan, mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris, terjatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus berganjal tadi, bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa, terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, di menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan yang kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ajer nampaknya yang melakukan pelanggaran. Kurang tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika hasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini akan mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Anthony Musa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Anthony Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Bukayo Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Oleh Antonio Musa bersama dengan Gila Ostiga tadi yang membalikan lagi kepada Musa. Masih Musa dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa mundur ke belakang, namun pelanggaran atau offside tadi menampaknya posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Yang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford yang menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menetapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone. Angkat ke depan, Johnstone berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bot di sana. Dipotong saja oleh Burn. Mencoba dikejar lagi oleh Spence. Namun keluar lapangan tadi. Ada penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, diberikan kepada Harry Kane. Masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane, tapi lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangin lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kan ini. Ada Bukayo Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerentam bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia, Sanderberg mundur kepada Osnes. Melihat ke depan Osnes, balasnya memberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bot, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya. Norwegia mencoba mulai, Antonio Musa kirimkan lagi, ada Antonio Bot. Oh, berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari Estatan, Kailan kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Byrne tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan, ya, Clement Turpin sudah meliupkan tweet panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Three Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Gol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane, dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang, karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan. Tapi di babak tambahan Inggris kembali lagi dengan penampilan mereka yang saya kira juga sangat-sangat stabil. Tapi catatan buat Inggris adalah sebenarnya Harry Kane tidak terlalu terlihat di pertandingan kali ini, sebenarnya sebagai goal getter ya, sebagai mesin gol utama Inggris. Untungnya memang Inggris punya Bellingham, sehingga memang akhirnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berkurang lah, artinya dampak dan api hilangnya performa dari Harry Kane tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris. Artinya sangat minimal sentuhan bola yang dilakukan oleh Erling Haaland di kotak penalti, dan hanya satu tembakan tepat sasaran dan satu tembakan off target. Jadi hanya 2 tembakan yang dilakukan oleh Erling Haaland di 90 menit dia sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
0: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan.
1: Iya, karena
0: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan.
1: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mark Ya, ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana bola agar tidak sampai kepada Haaland yang kita tahu memang sangat-sangat berbahaya kalau memang dia mendapatkan peluang yang bisa dikatakan terbuka.
0: Oke, kita akan mendengar Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi Bung Zaini. Salam olahraga.
0: Silakan ya. Bu Indra.
3: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris. Itu kuncinya. Sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa, pertandingan yang seru sekali, permainan yang
0: terima kasih banyak Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
4: Pagi.
0: Ya, silakan Pak Upi.
4: Sayangnya anu ya, tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Ini artinya sayangnya. Kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lebih tadi lebih di Norwegia keluar, jadi mungkin itulah.
0: Baik Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi Pak. Berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Silakan. Langsung Pak Arok.
5: Pagi Bung Jani.
0: Pagi Pak Arok.
5: Wah, ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah, ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya diserang terus ini Norwegia ya, nih.
0: Ya.
5: Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
0: Wah, itu musuh bebuyutan itu, Pak. Masuk.
5: Iya, pasti dari dulu.
0: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu, Pak.
5: Iya, waktu panas ya. Ya, ini sekarang malah sedang bisa jadi di Inggris yeah. ini. Pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas, pasti gol pasti Bung Jaini.
0: Iya. Yeah.
5: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, yeah. kalau Messi ini lepas ya.
0: Baik, Pak Rok. Ya, terima kasih banyak, Pak Rok. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga, Pak. Salam olahraga.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Akore. Silakan, Pak Akore.
6: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
0: Ya.
6: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya, nanti ketemu ya sama Argentina ya.
0: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih, Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang, bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
6: Iya, pasti menang.
0: Oh, pasti menang. Karena,
6: iya, tidak. Kecuali ini, Pak, kalau apa namanya Spanyol, ya itu masih betul ya.
0: Iya, iya.
6: Karena ini, kepur saya ini Spanyol.
0: Baik, Pak Gore. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak Gore. Ya. Pagi, salam olahraga, Pak Gore ya.
6: Salam olahraga.
0: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel, pagi, salam olahraga.
7: Salam olahraga ya.
0: Silakan Pak Daniel.
7: Jadi, saya juga saya selamat buat tim karena
0: ya.
7: Kelatihnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
0: Ya.
7: Itu sudah kuih, strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
0: Ya.
7: Jadi selamat buat tim nanti ketemu siapa, pemenang antara siapa?
0: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
1: Argentina.
0: Oh, Argentina, sorry, Argentina dengan Swiss.
7: Oh,
0: iya.
7: Argentina sampai perang Malvinas.
0: Ya, nah itu dia Pak. Cerita lama ini kan masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya, iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi Pak. Salam olahraga.
8: Selamat pagi Pak.
0: Pagi.
8: Iya. Ada saking senengnya ya.
0: Iya.
8: Inggris dapat ya.
0: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
8: Ya, nanti di semifinal.
0: Oke.
8: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Salam olahraga begini.
0: Baik, salam olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, statistik ya. Dari pertandingan ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53% sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
1: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris,
0: yeah.
1: tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya,
0: yeah.
1: dan peluang mereka juga punya peluangnya cukup banyak, tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa ya. Menggantikan peran dia di depan.
0: Ya, beda dengan Inggris, ada Jude Bellingham. Ketika ya. Kane tidak aktif begitu ya.
1: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi, itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Ya. Itu kalau kedalaman tim ya, individu ya.
1: Individu. Ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Ya.
1: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nyland yang di bawah Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ,
0: ya.
1: Bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
0: ya.
1: Tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan ya. Bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
0: ya.
1: Memungkinkan
0: ya.
1: Memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah. Ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
1: Yeah.
0: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu.
1: Yeah, yeah.
0: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
1: Yeah,
0: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
1: Tuhan, bukan. Dan yang harus diingat juga, bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Saat Diego Simeone berakting,
0: yeah.
1: pura dilanggar, ini yang akan memanaskan perseteruan. Tapi...

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, demikian siaran langsung jadwal Pildun 2026 dari Pro 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Saatnya kami bergabung dengan tim luar untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Sion Kota Tual.
1: Rp1.800.000, Nasare 3 Rp600.000, Garden 1 Rp1.500.000, Garden 2 Rp1.400.000, Galilea 1 Rp4.250.000, Galilea 2 Rp3.000.000, Galilea 3 Rp3.700.000, Getsemani 1 Rp3.100.000, Getsemani 2 Rp2.150.000, Bethesda 1 Rp2.400.000, Bethesda 2 Rp2.900.000, Tiberias 1 Rp150.000, Kanan 1 Rp2.600.000, Kanan 2 Rp1.450.000, Kapernaum 1 Rp2.100.000, Kapernaum 2 Rp5.100.000, Kapernaum 3 Rp3.400.000, Saipun 1 Rp3.900.000, Saipun 2 Rp2.250.000, Shalom 1 Rp3.350.000, Shalom 2 Rp3.900.000, Maranatha 1 Rp4.500.000, Maranatha 2 Rp2.700.000, Bethel 1 Rp6.550.000, Bethel 2 Rp3.200.000, Kalvari 1 Rp2.200.000, Kalvari 2 Rp2.000, Kalvari 3 Rp2.200.000, Emmaus 1 Rp2.900.000, Emmaus 2 Rp3.300.000, Immanuel 1 Rp2.550.000, Immanuel 2 Rp2.150.000, Majelis Jemaat 15 Rp. PIJ 3.700.000, total 117.450.000. Sesuai pelaksanaan